0: Aquest Bayer Sanke va anar a Gardà bé.
1: No, s'ha dit.
0: Osa, buñela osa, an le dosa. Ama salang ma sosa, tawe xinai di sosa. Asuma sara. Kai tain, tai tam ke kubwa tong nai chata bo. Hello?
1: Sadi, an kanai tongo.
0: Asuma dong, tai ke xa sandu sa.
1: Ni, sadi.
0: Apa kaya dabura bai nana, xinai mani ta. Dabura bai nana, xinai la ta kumui tofa. Ati nana, ati watang nana ngari na malkong na chingai wu. Malkong ma ya ngai la ta kumui ngai wu tofa. Ati wa so gai na wa kipi nana ka, hanza nga. Hanza ngai lama ot. Lama zanggal lo, hom zang tu ye, saya nangka. Hom zang tu ye, jenak kecil hom zang tu ye, saya, lata sungguh. Nana bayi dabura, hamda kelayu, jawang nong layu, jenak wajah, bulai layu, tuh, tap. Apa, bila yang baca?
1: Tuh, tap, cik, apa?
0: Bura,
1: nuk laya, bako, tudu tata, him layo. Hei, diva, na?
0: Enggak sanda kalau lekai parok tuan nung lekai, kau bang lekai, jangan macam pula lekai tak tuksa.
1: Dah. Hambai bi rako.
0: Sayang nak kerja tu sir.
1: Dah, kok re? Wahsabai bah buru ring nai, teruk ring lanya cado. Hambai aku. Aku kabang nak marikising. Noru ni kok tang, kok log log sejak tongkang ke. Noru kita wansuk di noru nabot sayang nungi tongkang nanyai. Aku. Wahsabai saya, sejuta no sanai. Tamu ke okok le mutu narik di, kok tang kok lop sengsi simani. Omo, omu ni fan. Abo belai ke kebang, kok tang kok lop muni hinmani. Seng si kong romui simani, omu ni fan. Boruk no, ka kerak klay mano. Boruk ni মকলি মুত্রি খিকলাই রিমানো বড় রুগ্ন চবাক খাইনানি ফান রিমানো শিয়া রগ্ন মুত্রি থাংজাক রগ্ন সসাউই মানো বনি বাগাইন খাবংনি মারিকিসিং ও সৈকং নতিয়ই সৈমানি সৈকংনি ফান আবনতাইয়া কারদি তা ওয়ানসুগি আং চাইয়া রিংগিয়া সুইয়া রিংগিয়া হনাইনাই ওয়াশাবাইটোসং সৈমানিয়া সৈনাই রগ্ন Hai kabar writer fana hundi, kobi fana hundi. Baru ni langmani kok rognon seng naik kaya hengke. Baru om hai klay ni senyani siang rau. Tang tham, tang beri klay nyai. Tapi baru berayu, berayu nyai baru suyu. Wan sugu, engi tong mani om rognon tu ifuna senyai. Bon bagai ni khorsa khorsa kobi hai kabar sekring rogni. Seimarok perlayu. Tai borna seimani asijak a koktang koklobrok abo rangsak ni slaibo morok nain heke ozoro kokdugo sabotongpi hello
2: dipor kaham tara
1: belai dipor kaham
2: e nanob dipor kaham tara
1: kaham no
2: nong bai to wajib mano koru mas ek pasban
1: Ang mai wasipan kok saya kok?
2: Nung mai cawai wasipan kerunya aku tarat ini pas nung mai kerun mana?
1: Haja. Do, sahara dia kok? Borotong tu sahur cong. Borotong tu sahur cong neng.
2: Kita tahu nama nong kok payu tu tu kerja aku tarat.
1: Nih sabong kah do sahara di sini mungkin sahur di.
2: Iko ang angkel si Rebuti Mohan ni yang dumudi kita.
1: Oh, dumur dumur am seni na?
2: Nih, apa nih dumur? Dungul bayi tu kan ya, yang go repeti mohon ni takkan ke zaman ini antara, tapi bagi dungul lima sahaja.
1: Oh, ni kami siapa ini?
2: Ini kami ke repeti mohon tak?
1: Ini mungke?
2: Yang dungul di kita.
1: Ini mungke tak mungka?
2: Uncle.
1: Oh, dah kau hek.
2: Jadi si beli zaman kalah udara.
1: I. Siapa no? Hengke, dah sahaja di neng tam sana musung dah sahaja di hek.
2: Iko bui ko kok nang sahun kebo anggo mal mal lima ye chana bo asiru burung teh dara engkau tahu no kita sih nazar mana kita engkau saya rupanya kita ya kali di dara
1: tu. Nah mung saya karena

0: tai buma tai busani halok bahing nani nang abosong no or samung ibising ti mujo klayri di kana kapong ni marikising tam ni hingkang ke mothers deo o busa buma no mujo manja gehi po rak mani yang buma bahing no asik klayne bekao sobjak beka buma tai busani je halok abo baru mas hai manu tai Bumanu mutu klayani borom rani sama tewi sih mutu klayri karena kamu nih mari kesing ngerasa mengbising tuh. Aau, nah ini hai kau zero, hai nih hai kok dugo sabotong pi. Hello.
1: Lo di perkaham mana?
0: Aau di perkaham.
1: Kita ngerasa mengkrama ini makrun ka.
0: Dah sadi aku. Sadi.
1: Ang ngerasa mengkrama ka, ano buat dino sen kamu. Ilani dadu hari Mongol, orang sama mana boleh belai sih cakap pun, kena tukar pun. Jadi boleh call habri Maya, ano neng call habri mangka, orang sama mana kau bagi nama hingkata.
0: Oh, boleh samung sadi tu.
1: Jadi orang sama mana boleh bayang baik kene nyok kena wana, teh kena ikon leh dok baik jauh tobai nyon neng baik bo. Jadi orang sama mana kau kehingkai, hinte, sali tangte, salte kemai tangte, takuk bimol.
0: No, sini baik koto, bos sahur mani, ursamung tangsa kenar di, nai, ursamung gangke, kini ursamung mai bok kerja, hai puno bini ursamung rok sini kau ketang ngi tunggu kapune marikising, bimol bayar sabzak, ursamung himte sali tang baca, ursamung ngrasiteng.

hayung no slai mano. Reng sreng di, rifang eng di. Faidi, bisidok nisimi, bisisi brui umorni srai rokno, hayakab drop out engzak srai rokno, reng nogo tlang layana. Kami amzani srai rokno, kami yo kisim bisa seng sinai hnei tong nai rok, jottono o srai rokno, reng nogo rohonani bagai seng sai tok layana. Tai salayana borokno, reng nogo tangi puri uimano, areng nogo puri nani bagai nai, mungsa rang puisa nanggia, akokno borokno srai srai klayi sai man rlainani nang nai. Borokno rengni pohoro tubu layana, tini ni srai rokse, tini buskang ni tinang. Borokni bising tise, tini nukung, tini kami, society, kaisa dopa hamchanai. Bisisi brei umorni srai rokno, rang lepsa naya uino, test rok renanangya uino, admission klaimano. Okokno zeng pirnani nangnai, saiman renanangnai, sukzaya, shizaya hanenai, tongnai buma bupa song rokno zeng, saiman renanangnai. Srai rok borok kolok kotor, engkese buma bupa songni imangbo mukthang engana. Buma bupasong tangma tima no timang pailia lengrung ngui tonglayo phiaba bosano boro kolok kotor khlai tumno seng borno rungmung phrungmung simung bai kolok kotor khlai man kahangke salsa borokbo ao no no lengla mar nai nang apro khaksang ma manana nang apro lenglawi manana bon bagaino Buma bupa hanjangnai song rok, norok tawana di. Nini bosa rok no, bekha bai, hamjangma bai khlaiye, reng nogo rohonani baginai saitok di, kha khlaiyo, ning salse salsa, a gereja nukhung, birman manai tongmani, abuni yakni, ning yogui manana, nin nok nukhungo, rang puse kuplung, khaksangma kuplung, enggana. Hake, Omunang siteng, sereng di, tai si di, tinin bagai, norgrot tu ni bagai, cini bagai, okok tanya sing piri relayana.